umekuja kunyonya tena eh? Bado unataka kunyonya eh? Basi fika mpaka Karatu kakina Emi kawa nyonye nao. Nyonya basi.